0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: Putra Dewa Mat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.

0: aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Bodyfit Pants.
2: Oh iya? Karena ada air tuli teknologi. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy, tiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 14 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Di pukul 8 lebih 14 di hari Rabu 26 Agustus 2026. Mungkin di antara saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas ya, atau sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu, kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Masih bersama saya Yogi Jayastu di Radio Songgolangit FM Ponorogo tentunya. Anda bisa ikut nimbrung bersama kita, berbagi informasi apapun di 0811 3555992. Mitra Songgolangit, hari ini Rabu 26 Agustus 2026 diperingati sebagai Hari Kesetaraan Perempuan ya.

0: Jadi pada tahun 1973 anggota Ngures Bela Azbuk ya, salah satu dari hanya 16 wanita yang bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat waktu itu, memperjuangkan undang-undang yang menetapkan tanggal 26 Agustus sebagai Hari Kesetaraan Perempuan untuk memperingati pengesahan amandemen ke-19 ya, dan hak konstitusional perempuan untuk memilih. Hari Kesetaraan Perempuan menghormati generasi perempuan yang telah menghadapi penentangan, pengorbanan, dan kesulitan dalam perjuangan panjang untuk hak pilih. Hari itu dipastikan bahwa keberanian, kegigihan, dan tekad mereka serta sejarah gerakan yang mereka bangun diingat dan juga diakui. Ini juga merupakan pengingat bagi perjuangan untuk kesetaraan dan tidak berakhir dengan amandemen 19. Hari Kesetaraan Perempuan mengajak kita untuk merenungkan kemajuan yang telah dicapai dan pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk kesetaraan penuh, termasuk upaya berkelanjutan untuk mengamankan pengakuan amandemen hak setara. Jadi setiap tanggal 26 Agustus diperingati sebagai Hari Kesetaraan Perempuan.
1: Radio dan Solusi.
0: Informasi lain, Mitra Sungulangi, rencana konser musik di Stadion Batara Kartong Ponorogo menuai penolakan dari DPRD Ponorogo. Ya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, mengatakan bahwa mayoritas anggota Dewan yang mengikuti pembahasan tidak setuju stadion digunakan untuk kegiatan tersebut. Penolakan terutama berkaitan dengan khawatiran terhadap kondisi rumput stadion yang selama ini mendapatkan anggaran perawatan. Ya. Penggunaan stadion untuk konser nilai berpotensi merusak rumput sekaligus menimbulkan persoalan bagi fasilitas yang lain. Faktor keamanan menjadi pertimbangan lain. Ya. Ribut mengingatkan adanya pengalaman kericuhan dalam kegiatan sebelumnya yang berkaitan dengan akses keluar masuk stadion.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, masih di Graha Warta Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi Polres Pacitan mengungkap kasus pencemas dan uang tunai senilai 350 juta rupiah milik seorang warga lansia di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan Pacitan, dengan menangkap seorang tersangka berinisial S. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menggunakan hasil kejahatannya untuk bermain judi online atau ngeslot. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian di rumah Mesirah, 64 tahun, pada akhir Juli 2026. Saat kejadian, korban sedang meninggalkan rumah untuk menghadiri resepsi pernikahan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan melusuri transaksi penjualan perhiasan emas yang diduga berasal dari hasil pencurian hingga menemukan keberadaan tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, tersangka sebelumnya pulang ke Desa Kalikuning untuk menjenguk orang tuanya. Saat berada di kampung halaman, ia mengetahui korban sedang menghadiratan sehingga rumah dalam keadaan kosong. Polisi menyebut tersangka masuk ke rumah korban melalui jendela kamar mandi, kemudian mencongkel pintu dan lemari menggunakan linggis yang ditemukan di rumah itu juga. Ya. Dari dalam lemari tersangka mengambil uang tunai sejumlah perhiasan ya sebelum meninggalkan rumah korban. Korban kemudian melapor ke pihak kepolisian tengah kehilangan perhiasan emas dan uang tunai dengan total kerugian mencapai 350 juta rupiah. Songgolangi.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Masih di Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit. Jam pacar di Desa Junjung Kecamatan Bol. Hektaran pun dampak pentas antaranya siang kemarin. Ini terjadi BBWS ya, atau Balai Besar Sungai Beranakan. Ini kondisinya belum menggeser bendungan retak karena berulang. Andre menjelaskan dari awal ditemukan kerusakan pada bendungan yang memanjang ya, juga kuat bab kerusakan. Pihaknya ada Pak Langtor Pertanian yang ada di sekitar Kiving untuk tanaman BWS dengan sekitar 9 petani pemen kecamatan Sumber Gempol Boyolangu.
1: Radio Song Info Jatuh.

0: Song Kulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
2: Radio Sumbelangit, pukul 9.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitanya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Hasokyo. Isi tempurannya saji.

0: Mangkane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
1: Waduh, siloko iki.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Mbak iya sing full senyum saya.
6: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
8: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dapat diberikan kebahagiaan. Ya, mitra Songgolangit kembali lagi bersama saya Bia di program Graha Warta edisi siar Rabu 26 Agustus 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Bia ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya, mungkin yang sedang memasak, bersih-bersih, ataupun juga tengah beristirahat kali ini ya. Bia ucapkan selamat pagi ya. Semoga aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini lancar ya. Dan Bia ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Jangan lupa untuk selalu patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman. Dan jika dirasa mengantuk atau tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu ke rest area. Kemudian pulihkan kembali energi Anda dan lanjutkan perjalanan Anda. Dan semoga perjalanan Anda dapat selamat sampai dengan tujuan. Baik, mitra Songgolangit, di hari ini ya, di pukul 10:14, bagaimana keadaan cuaca di sekitar daerah Anda? Apakah di daerah sekitar Anda panas ataupun sedang berawan, mendung ya? Maka dari itu Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda. Di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan seperti biasa ya, mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Dan selamat mendengarkan.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 10.31, Bia ada satu buah informasi yang sudah berhasil kami himpun, yakni informasi dari Kabupaten Ponorogo. Kepulan asap membumbung dari sebuah gudang rosok di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Ponorogo. Api membakar tumpukan sampah yang berada di area tersebut. Kondisi angin yang cukup kencang membuat petugas pemadam kebakaran bergerak cepat. Langkah itu dilakukan untuk mencegah api merembet ke pemukiman warga di sekitar lokasi kejadian. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Pemkab Ponorogo, yakni Bambang Supeno, yang menuturkan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 18.45. Setelah menerima informasi, petugas langsung mengerahkan 3 armada pemadam kebakaran menuju lokasi. Namun, proses pemadaman sempat terkendala aliran listrik yang masih menyala, dan petugas kemudian berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemutusan aliran listrik. Bambang juga menyebut bahwa material yang terbakar mayoritas berupa sampah, barang-barang rosok yang sebelumnya berada di gudang tersebut tidak ikut

0: terbakar, dan area yang terbakar merupakan sisa-sisa material dari gudang rosok yang sudah dipindahkan. Karena itu, petugas lebih fokus untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Menurut Bambang, kondisi angin di sekitar lokasi cukup kencang saat kebakaran terjadi. Situasi tersebut menjadi perhatian karena lokasi gudang berada di kawasan yang dikelilingi oleh pemukiman. Petugas juga berupaya segera memutus potensi penjalaran api, terlebih bangunan dan rumah warga berada di sisi kanan serta kiri lokasi. Sementara itu, pemilik gudang rosok yakni Muammar Gaddafi, ia juga menduga bahwa kebakaran bermula dari puntung rokok. Puntung tersebut diduga dibuang sembarangan hingga memicu api pada tumpukan sampah daun. Namun, dia tidak memastikan siapa yang membuang puntung rokok tersebut. Ia juga mengatakan bahwa gudang tersebut merupakan tempat usaha rosok yang sebelumnya sudah pindahan. Dia menyebut material yang terbakar lebih banyak berupa sampah dan sisa-sisa rosok. Sementara barang rosok utama disebut sudah tidak ada di lokasi kejadian. Dan hingga berita ini diturunkan, Gaddafi mengaku belum dapat menghitung total kerugian akibat kebakaran tersebut. Perhitungan juga belum dilakukan, baik material maupun bangunan gudang. Dia juga belum memastikan nilai rosok yang terdampak oleh api. Baik, mitra selain informasi dari kadipaten tersebut ya, yang diduga dipicu oleh puntung rokok ini menjadi pengingat tentunya bahwa benda sekecil apapun ataupun juga kejadian sekecil apapun dengan membuang puntung rokok sembarangan ini dapat memicu kebakaran, terlebih di lokasi yang banyak menyimpan material mudah terbakar. Dan kita berharap agar masyarakat semakin berhati-hati dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kita berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Baik, mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia.
2: Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo.
6: Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
3: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: riwayat Muslim.
1: Putra Dewa.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan FM Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya. Di kesempatan siang hari ini, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya siang hari ini? Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Mirdiana Orinisha di kesempatan siang hari ini. Tapi luar biasa, hari ini Mirda tidak sendirian. Di hari ini, harinya Rabu, edisinya 26 Agustus 2026, bersama dengan Kakak Dila. Halo, selamat pagi. Selamat pagi lagi ya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Dila Hananita. Jadi siang hari ini aku sudah bersama dengan Kak Dila Hananita. Beliau ini selaku business manager atau marketing di Os Kacamata. Kak Dila, boleh agak dimepetin sedikit mic-nya? Iya, agak mepet aja. Karena kalau berjauhan seperti ada jarak di antara kita ya. Ya, inilah kebiasaan yang biasanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi agak dideketin aja mic-nya lagi. Kayak sejarangnya segini aja. Segini. Nah, oke. Sama teman-teman yang ada di luar boleh dibantu monitor suaranya Kak Dila. Aku manggilnya Dila atau gimana?
2: Iya, boleh panggil Dila aja.
1: Oke, Dila aja. Iya. Oke. Selamat siang, boleh dikenalin. Kalau tadi kan aku yang kenalin. Nah, ini Kak Dila, silakan perkenalkan diri Kak Dila di kesempatan siang hari ini. Karena ini first time ya datang ke Radio Songgolangit.
2: Oh,
1: luar biasa. Terima kasih loh ya, selamat datang di Radio Songgolangit. Kak Dila, silakan diperkenalkan dirinya.
2: Halo, kenalin, aku Dila Hananita, marketing dari Os Kacamata.
1: Oke, Kak Dila, di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, terima kasih. Bersama-sama dengan tim sudah datang ke Radio Songgolangit. Ini adalah first time. Mbak Dila apa saya, Mbak Naya? Mbak Dila, oke.
2: Mbak Dilanya
1: kurang mepet lagi.
2: Oke, segini.
1: Sebentar, Mbak Dila. Sebentar, kayaknya udah deh. Harusnya sudah. Oke. Sebentar, saya monitor di sini aja. Oke, sebentar. Selamat pagi, selamat siang yang baru join di kesempatan siang hari ini yang ada di live TikToknya Radio Songgolangit juga. Wow, sudah semakin hari semakin banyak yang monitor. Mbak Dila boleh cek coba.
3: Cek, halo. Gimana? Oh, udah aman?
1: Aman kok. Sudah, okay. Sudah. Memang mintanya agak mepet.
3: Oh
1: banget.
3: Ya,
1: agak
3: mepet banget ya.
1: Oke, okay. Sekali lagi selamat datang teman-teman dari Os Kacamata di kesempatan siang hari ini. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir. Kak Dila, boleh dong sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebenarnya banyak sekali ya optik atau mungkin toko kacamata yang ada di Ponorogo. Nah, boleh dong Mirda tahu sama mungkin mitra Songgolangit ada beberapa yang belum tahu. Kalau saya sih sudah lama berlangganan di Os Kacamata ya. Mulai dari pokoknya mulai sejak kuliah.
3: Wow.
1: Nah, benar
3: berapa tuh Mbak?
1: Itu sudah lama banget, sekitar tahun 2000 berapa ya? Kelihatan umurnya dong nanti. Enggak, pokoknya mulai dari aku kuliah sampai sekarang sudah beranak pinak menjadi dua. Itu mulai berlangganan banget di Os Kacamata. Dulu memang dari zaman kuliah udah favorit. Boleh diceritakan sedikit, Os Kacamata itu sebenarnya apa sih? Atau tempat bagaimana, istimewanya apa, kayak gitu.
2: Jadi kalau Os Kacamata sendiri itu optik yang menyediakan kacamata untuk segala usia ya, mulai dari anak-anak, terus juga orang dewasa sampai orang tua gitu. Dan di sana juga kalian bisa cek mata gitu.
1: Oke. Jadi memang di Os Kacamata itu banyak banget frame-frame. Jadi menjual jenis kacamata.
2: Betul.
1: Banyak banget framenya, mulai dari usia anak-anak bisa,
2: dewasa orang
1: bisa,
2: tua.
1: Orang tua bisa, terus banyak banget jenisnya juga.
2: Betul, banyak banget jenisnya.
1: Nah, Mitra Songgolangi, jadi seperti itu tadi. Kalau mungkin di yang Mitra Songgolangi yang ada di live TikTok belum paham seperti apa OS Kacamata, langsung saja nanti habis ini datang ke OS Kacamata ya. Untuk alamat lengkap nanti mau disampaikan sama Mbak Dila. Nah, Mbak Dila, ya, otomatis ini ya di OS Kacamata itu menawarkan banyak sekali promo khusus di bulan Agustus ini juga. Nah, sebelum kita ke promo. Ya. Kan banyak, tadi seperti yang Pak ceritakan, banyak banget optik-optik yang ada di Ponorogo. Hmm. Apalagi yang baru-baru ini kayaknya berdiri juga semakin banyak ya.
2: Iya.
1: Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan produk OS Kacamata ini dengan optik pada umumnya? Khususnya di Ponorogo, umumnya di Indonesia.
2: Oke, jadi untuk OS Kacamata sendiri itu nggak cuma menghadirkan kacamata aja, tapi kita juga memberikan kacamata yang sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan pastinya kualitas. Nggak cuma itu aja, kita juga menyediakan after sales untuk yang setelah beli kacamata itu ada cuci kacamata gratis, terus cek mata gratis, dan penyetelan kacamata.
1: Jadi itu beberapa yang membedakan dari optik-optik yang lain. Ya. Yang pasti juga kalau di OS Kacamata itu dilayani dengan setulus hati. Slogannya sebelah itu ya. Dilayaninya sampai apa? Slogannya OS Kacamata dilayani sampai puas, sampai ketemu, sampai beli kacamata pokoknya itu loh. Oke. Nah, Mitra Songgolangit, sebentar ya Kak Dila ya. Aku sapa dulu buat Mitra Songgolangit yang ada di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Yang ada di radio analog, selamat siang di kesempatan siang hari ini. Hari ini luar biasa, istimewa juga karena masih bersama dengan OS Kacamata, bersama dengan Kak Dila. Nah, kebetulan yang ada di WhatsApp-nya Radio Songgolangit juga bisa nanti kalau mau ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang ada di WhatsApp juga bisa di 081-335-992. Kak Dila, kita berlanjut lagi. Teman-teman yang ada di TikTok boleh ya, di kalau ada pertanyaan boleh diketik, nanti aku baca satu persatu tapi setelah part yang satu ini. Nah, yang kedua, pertanyaanku udah banyak ya. Ketiga, apa sih sebenarnya yang membuat customer ini merasa nyaman berbelanja di OS Kacamata? Sebenarnya apa sih yang membedakan juga sama optik lain?
2: Yang pertama kita pasti pelayanannya yang ramah ya, pelayanan yang ramah, informatif, dan pastinya kita tuh nggak maksa. Kalau sama customer tuh kita nggak maksa, harapannya customer itu datang itu punya experience yang seneng datang ke OS Kacamata gitu. Jadi kita kasih pelayanan yang emang bener-bener bikin orang tuh puas. Jadi dari kebutuhannya seperti itu, ditanya bener-bener detail seperti itu.
1: Jadi kayak bener-bener ditanya. Yang paling penting mereka itu tidak memaksa. Artinya kan memang ada ya dari beberapa toko, dari beberapa optik yang mereka itu kesannya kayak memaksa dan harus banget kayak gitu ya. Kadang dipilihnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di OS Kacamata ini diberikan pelayanan yang luar biasa, pelayanannya yang terpenting mereka itu ramah seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi ya Mitra Songgolangit semuanya. Saya pelanggan OS Kacamata. Ada beberapa yang di TikTok seperti, yang di TikTok sabar dulu, nanti aku baca satu persatu di kesempatan siang hari ini. Tapi aku masih ada satu pertanyaan untuk Kak Dila di kesempatan siang hari ini. Nah, apa sih sebenarnya yang biasanya ditanyakan kepada customer sebelum mereka itu menawarkan produk? Jadi apa yang ditanyakan kepada customer kayak baru masuk, baru datang kayak gitu, pertanyaan awalnya itu sebenarnya apa biasanya?
2: Jadi pastinya ya kalau customer datang yang kita tanyakan itu seputar kebutuhannya, terus juga daily activity-nya apa setiap harinya, terus juga keluhan matanya apa, dan juga yang penting model kacamata yang diinginkan tuh seperti apa. Jadi kita sebagai frontliner itu bakalan tahu nih dan bisa menyesuaikan untuk kebutuhan customer gitu.
1: Jadi lebih ke kebutuhannya apa seperti itu ya. Nah, luar biasa sekali Mitra Songgolangit semuanya di kesempatan siang hari ini. Kalau mau ditanya-tanya tentang kebutuhannya apa, monggo langsung saja pergi ke OS Kacamata.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolang, informasi dan solusi. FM Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Nah, Mitra Songgolangit masih di bincang-bincang bersama dengan Kak Dila, dia dari OS Kacamata. Nah, Kak Dila tadi habis ini boleh dong ya kita open pertanyaan dari teman-teman yang ada di TikTok.
1: Boleh.
0: Ya, kalau sekiranya tidak berkenan pertanyaannya, enggak usah dijawab aja ya. Teman-teman TikTok itu kadang kalau kalau bertanya suka kemana-mana.
1: Suka random ya.
0: Suka random. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, Mitra Songgolangit, kalau Mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini ada beberapa pertanyaan, terus ada keluhan juga boleh. Nah, ada komplain juga boleh. Tapi sejak perjalanan OS Kacamata Talkshow di Radio Songgolangit enggak pernah tuh sama sekali ada komplain ya. Artinya OS Kacamata ini memberikan pelayanan yang memang luar biasa untuk Mitra Songgolangit semuanya. Yang domisilinya asli di Ponorogo pastinya sudah tidak asing lagi dengan OS Kacamata. Optik satu-satunya yang ada di Ponorogo yang paling keren, paling banyak sekali pilihan-pilihan frame-nya, mulai usia dari anak-anak, dewasa, sampai dengan usia yang sudah senior ya. Karena kalau kita ngomongnya tua, kadang tidak mau dibilang tua ya. Senior aja. Oke, Kak Dila, kita berlanjut ke ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan di kesempatan siang hari ini, menjawab pertanyaan juga dari Mitra Songgolangit dan juga penasarannya Mitra Songgolangit semuanya di kesempatan siang hari ini. Nah, Kak Dila, tadi kan sudah disampaikan kalau di OS Kacamata itu memberikan pelayanan yang luar biasa, ramah seperti itu ya. Nah, menurut Kak Dila sendiri, apa sih sebenarnya peran frontliner itu di Optik OS Kacamata?
1: Jadi untuk frontliner sendiri itu perannya nggak cuma buat jualan kacamata ataupun melayani customer ya, tapi lebih ke jadi orang pertama yang membantu customer untuk memilihkan kebutuhan kacamatanya gitu, dari awal sampai akhir, seperti itu.
0: Oke, jadi memang kayak gini ya, jadi mereka datang didampingi, kayak benar-benar di situ itu bukan ketemu sama karyawan toko, tapi ketemu sama temen gitu loh, maksudnya
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi benar-benar dibantu dari awal sampai akhir pemilihan kacamatanya. Jadi customer bisa lebih ngerasa nyaman dan juga pastinya lebih enak dalam milih-milih kacamata.
0: Gitu. Jadi kayak lebih disaranin. Oh, misal kayak ada mungkin beberapa orang yang wajahnya bulat. Nah, ada juga yang oval, kayak itu juga disaranin.
1: Iya, nanti pasti bakalan direkomendasiin.
0: Iya. Yang pasti Mitra Songgolangit semuanya di OS Kacamata ini, peran penting frontliner itu sebagai pendamping mencari solusi terbaik, mau memakai kacamata yang jenis apa, kemudian bentuknya seperti apa yang pas dengan bentuk face-nya kita sendiri. Jadi kan masing-masing orang juga masing-masing bentuk face-nya seperti itu. Nah, Kak Dila, bagaimana kalau ini yang paling lucu sih ya sebenarnya, yang dialami tidak hanya di Optik OS Kacamata aja, tapi mungkin ada beberapa di toko atau di perusahaan yang lain. Nah, bagaimana OS Kacamata ini menghadapi customer yang mereka itu nyensewu hanya mencari harga yang murah aja.
1: Oke.
0: Itu tapi ada ya seperti itu.
1: Oh, ada.
0: Ada,
1: pastinya ada ya.
0: Ada atau banyak banget itu?
1: Ada. jadi kita tetap menghargai ya bagi setiap customer, tapi tugas kita tetap memilihkan produk-produk dan juga menjelaskan masing-masing kelebihan produk. Jadi customer tuh juga tetap punya pilihan mau pilih produk yang mana. Jadi kadang kan mungkin budgetnya segini, tapi setelah kita jelasin kayak kelebihan masing-masing produk, mulai dari frame mungkin atau lensa, jadi mungkin nanti bisa berubah pikiran gitu.
0: Jadi seperti itu, tapi akhirnya dijelaskan ya kalau memang kan ada kalimat yang ada harga,
1: ada kualitas.
0: Ada kualitas. Nah, benar banget. Jadi itu juga dijelasin ya di situ. Yang dalam artian dari pihak OS Kacamata memang tidak menutupi. Artinya kan kadang kan ada ini lo murah tapi bagus, kan ada. Tapi kalau di OS Kacamata benar-benar harga segini nanti dapatnya ini.
1: Iya,
0: jenisnya betul. Seperti ini kayak gitu
1: tetap
0: ya.
1: Kita jelasin kayak kelebihan-kelebihan dari produk kita gitu. Jadi kita tetap menghargai budget customer tapi juga kita tetap jelasin kelebihan produk-produk yang dipilih gitu pastinya.
0: Iya, jadi itu tadi ya Mitra Songgo Langit, kalau jangankan di sana ya, kayak di Radio Songgo Langit aja mungkin ada beberapa customer yang biasanya nanya yang paling murah yang mana. Jadi itu tadi, kalau ada harga ada kualitas ya Mitra Songgo Langit semuanya. Jadi memang di OS Kacamata ini benar-benar memberikan pelayanan yang luar biasa, dijelaskan sedetail-detailnya. Kalau ada customer yang datang menanyakan harga yang murah, boleh pakai kacamata yang murah, tapi mungkin ya kualitasnya agak under kayak gitu. Oh ya, jadi seperti itu Mitra Songgo Langit ya. Yang ada di pertanyaan Mitra Songgo Langit semuanya, ini dari sebelum kita ke pertanyaan yang nanti, ini ada kita buka open pertanyaan yang ada di TikTok dulu ya,
1: boleh. Kak Hila
0: ya. Nah, ini dari Zulaika, selamat siang di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah join di live TikToknya Radio Songgo Langit. Kak Zulaika menanyakan, sebenarnya apa sih pembeda produk OS Kacamata ini dengan optik yang lain? Dan apa yang ada di OS Kacamata yang belum ada di optik lain? Jadi mungkin pembeda produk-produknya kira-kira seperti apa?
1: Kalau dari segi produk ya, di OS Kacamata sendiri itu produknya itu tuh kita nggak monoton. Produk kita itu benar-benar banyak dan selalu mengikuti tren fashion saat ini gitu. Dan untuk segi harga juga ya, harganya kita tuh dari A to Z tuh ada. Jadi mulai dari yang kualitasnya mungkin yang standar sampai yang brand tuh kita ada gitu. Dari segi lensa juga, untuk lensa kita tuh juga udah banyak banget, udah upgrade. Untuk lensa-lensa yang premium gitu, itu udah banyak banget sih. Sama untuk layanan after sales kita yang tadi saya sebutkan tadi, ada cuci kacamata gratis, itu berlaku seumur hidup. Terus juga ada cek mata gratis, sama kayak pelayanan ringan untuk servis penyetelan kacamata gitu.
0: Jadi itu ya Mitra Songgo Langit. Kak Zulaika, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Kak Zulaika. Kalau masih ada rasa penasaran, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung. Nanti akan dijawab sama Kak Dila di kesempatan siang hari ini. Okay. Jadi seperti itu ya Kak Dila. Ini sebenarnya gini, tapi pelanggan atau customer yang datang itu memang kebanyakan random ya. Jadi mereka itu kadang datang menanyakan yang langsung yang brand gitu, ada juga ya?
1: Ada, jadi emang customer kan banyak banget ya. Ada yang mungkin nyari yang sesuai budget, tapi ada juga yang emang udah ngerti sama kualitas, langsung nanya kayak kacamata yang brand, kayak gitu-gitu juga ada.
0: Jadi memang Mitra Songgo Langit semuanya, orang-orang Ponorogo itu ada beberapa mungkin yang sudah paham dengan brand. Tapi ada juga yang sudah paham brand tapi memilihnya yang harga murah. Itu dinikmati saja ya, namanya juga customer ya. Nah, Mitra Songgo Langit semuanya, di kesempatan siang hari ini yang mau ada yang mau ditanyakan, misal ada yang mau ditanyakan, monggo langsung saja di 0811 3555992. Untuk selanjutnya yang ada di TikTok, satu persatu nanti kita bacakan. Nah, ini tadi dari Kak, tadi belum kita baca, sebenarnya sudah dijawab. Untuk harga kacamata fotokromik mata normal itu kisaran berapa Kak Dila?
1: Untuk lensa fotokromik sendiri itu dari untuk yang lensa aja ya, normal sampai minus 4 itu kita di harga Rp120.000 gitu. Tapi kalau mau sepaket sama lensanya sekalian itu di harga Rp165.000.
0: Oh gitu. Iya. Jadi itu ya Mitra Songgo Langit. Jenengnya angel banget ya. Kak Cimori aja. Kak Cimori, selamat siang. Semoga jawaban dari Kak Dila bisa menjawab. Kalaupun ada beberapa pertanyaan lagi, silakan ditanyakan langsung ada di chat yang ada di TikTok loh ya. Kalau yang ada di online radio box sama yang ada di ini, yang ada di radio manual, silahkan WhatsApp ke 0211 3555992. Nah, di kesempatan siang hari ini tentunya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau kita sampaikan kepada Mbak Dina. Habis satu buah lagu ya. Yang ada di live TikTok silakan dibantu tap-tap layarnya teman-teman semuanya, karena habis ini kita akan kembali lagi tentunya masih banyak sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan juga hari ini kabar baiknya Kak Dila hari ini membawa banyak banget promo khusus untuk yang mendengarkan live TikTok hari ini. Gitu ya Kak Dila ya?
1: Iya.
0: Ya, promo khusus untuk Mitra Songgolangit semuanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi. FM Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Nah, mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini masih bersama dengan Os Kacamata dan juga dengan Kak Dila di kesempatan siang hari ini. Luar biasa bincang-bincang kita hari ini, tak terasa sudah hampir tembus di 60 menit ke depan. Nah, Kak Dila, di kesempatan siang hari ini kan tentunya ada hal-hal istimewa tentang Os Kacamata ya. Boleh dong disebutin 3 kalimat aja untuk Os Kacamata. Jadi seperti apa sih sebenarnya 3 kalimat tentang Os Kacamata? Jadi seperti itu. Nah, tentunya kan banyak perjalanan-perjalanan yang sudah Kak Dila alami. Iya. Nah, silakan disebutkan 3 kalimat yang menarik untuk Os Kacamata.
1: Oke, yang pertama itu problem solving untuk permasalahan perkacamataan. Terus mengikuti tren fashion saat ini dan pastinya peduli sama customer gitu.
0: Sudah. Wih, tiga kalimat yang luar biasa ya. Jadi kayak problem solvingnya mengatasi masalah tanpa masalah ini ya. Solusi terbaik ya. Jadi buat mitra Songgolangi semuanya yang sedang mencari kacamata. Nah, hari ini tepat sudah hadir Os Kacamata bersama dengan Kak Dila. Nah, suara narsumnya nggak dengar, kecil banget.
1: Iya toh.
0: Kok dibesarin? Oh iya toh, coba cek gitu.
1: Cek.
0: Terima kasih sudah diingetin, sudah dikasih info ke Ambar. Mbak Ambar ini maksudnya. Apa ini Kak Ambar bener ya?
1: Aman ya.
0: Bu Ambar ya.
1: Bu Ambar.
0: Sudah aman kayaknya ya. Cek Mbak Naya sudah aman ya. Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mitra Songgolangit semuanya di kesempatan siang hari ini, kalau sudah ada 3 kalimat tentang Os Kacamata, untuk selanjutnya yaitu apa pesan untuk masyarakat yang masih ragu memeriksakan mata atau mungkin membeli kacamata? Karena seperti yang kita tahu, kadang ada beberapa orang itu yang takut saya mau periksa mata, nanti takutnya tiba-tiba ternyata aku minus, tiba-tiba ternyata aku kayak apa satunya minus silinder kayak gitu. Tapi kan sebenarnya orang-orang ini yang perlu dikasih paham ya, memeriksa itu jauh lebih baik. Daripada tidak tahu sama sekali. Nah, apa pesan dari Os Kacamata sendiri untuk masyarakat yang enggan lah ya, ogah-ogahan untuk periksa itu, apa pesannya kira-kira?
1: Pesannya sih jangan nunggu sampai penglihatannya terganggu dulu baru periksa mata. Karena sebenarnya untuk cek mata sendiri itu wajib ya setiap 6 bulan sekali. Bener. Sama juga kan kayak gigi kan kita juga harus kontrol setiap 6 bulan sekali. Jadi jangan ragu buat konsultasi ataupun cek mata. Mumpung di Os Kacamata sendiri itu cek matanya gratis juga.
0: Keren banget. Jadi jangan ragu, lebih baik mengerti dulu sebelum matanya udah. Kita itu benar-benar kayak ada keluhan.
1: Iya, baru terus, ada keluhan baru mau cek.
0: Jangan biasanya kan gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya gitu. Terus habis itu ogah-ogahan untuk mengerti tentang, padahal kan apa ya istilahnya, kayak kadang aku juga heran sih. Padahal kan mata itu sangat penting ya, iya, untuk betul. Untuk kita gitu loh artinya. Tapi ada beberapa orang yang enggan untuk memeriksakan matanya. Ya enggak apa-apa, kadang ada orang yang memakai kacamata itu kan malas juga ya.
1: Iya.
0: Inilah salah satu penyakit yang ada di Ponorogo. Nah, untuk masyarakat segera periksakan seperti pesan dari Kak Dila. Segera periksa sebelum mengalami keluhan. Nah, lebih baik mencegah gitu ya. Habis itu memakai kacamata maksudnya gitu. Lokasi mana, Mbak? Jadi untuk ini ada pertanyaan yang ada di TikTok dari Mas Scorpio 73. Nah, ini lokasinya di mana, Kak Dila? Monggo.
1: Oke, disebutkan. Untuk lokasi Optik OS Kacamata sendiri kita ada dua cabang ya.
0: Yang bener.
1: Cabang satu itu ada di Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk store keduanya kita ada di Jalan Sultan Agung nomor 106.
0: Gitu. Jadi ada dua lokasi yang merasa dekat sama Jalan Baru itu aja ya, betul. Jalan Anyar sih ya. Nek wong Ponorogo ngomongnya Jalan Anyar. Nah, itu Jalan Anyar, Jalan Baru, Jalan Suramenggolo, boleh mampir ke OS Kacamata yang ada di Jalan Suramenggolo. Nah, yang ada di dalam kota, deketnya, kalau dari alun-alun deket, paling deket memang di Jalan Sultan Agung. Ya. Sama aja ya dari segi pelayanan ini ya Kak Dila. Ya. Pokoknya dilayani sama dengan baiknya.
1: Sama baiknya.
0: Sama promonya juga sama aja.
1: Sama aja. Yang membedakan tuh sebenarnya kalau dari store itu lebih ke tempatnya aja sih. Ya kalau di Suramenggolo kan cocok bagi teman-teman yang emang mau cepet cari kacamatanya gitu. Kalau di Sultan Agung itu cocok buat rame-rame gitu. Berame-rame terus juga untuk pilihan kacamata brandnya memang lebih banyak gitu.
0: Oh gitu, siap. Jadi kalau teman-teman semuanya butuh kayak lagi slowly, teman-teman semuanya bisa ke Jalan Sultan Agung. Lagi bawa anak kecil juga bisa ke Jalan Sultan Agung. Karena di sana di kayak sepengetahuanku di paling ujung gitu ya.
1: Iya, ada kids longnya atau playground buat anak-anak.
0: Jadi buat anak-anak yang bawa anak kecil, biar kita nyaman milih-milih kacamata, anak kecilnya dimasukin playground dulu kayak gitu ya. Iya. Dan juga ada VIP room juga di sana, pokoknya di Sultan Agung itu luar biasa ya. Jadi kita kayak benar-benar berasa masuk rumah sendiri, terus duduk dulu, terus habis itu milih-milih barang itu kayak nyaman gitu loh ya. Nah, Mitra Songolangit silahkan memilih antara yang mana, antara Jalan Baru atau mungkin di Jalan Sultan Agung. Nah, Kak Dila, ada pertanyaan terakhir.
1: Ya.
0: Ini dari OS Kacamata, pesan apa yang ingin disampaikan kepada customer atau pengguna kacamata aktif?
1: Oke. Pesannya itu jangan pilih kacamata itu cuman karena modelnya yang lucu atau harganya yang murah ya, tapi pastikan lagi memilih kacamata itu sesuai dengan kenyamanan dan juga fungsinya gitu. Jadi jangan ragu kalau datang ke OS Kacamata bingung pilih kacamata, karena kita pasti bakalan merekomendasikan kacamata yang emang sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan kenyamanan dari customer.
0: Okay. Jadi itu tadi ya Mitra Songolangit, pesan dari OS Kacamata, pilihlah kacamata yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ya tadi kembali lagi, jangan hanya melihat yang lucu dan murah, tapi kita harus kembali lagi. Seperti apa sih kebutuhan kacamata kita? Kebutuhan mata kita itu sebenarnya seperti apa? Jadi seperti itu ya. Okay, Mitra Songolangit, akhirnya di kesempatan siang hari ini tuntas sudah kebersamaan kita bersama dengan OS Kacamata dan juga bersama dengan Kak Dila dan juga tim di hari ini. Thank you sudah hadir di Radio Songolangit. Saya sebentar, takutnya ada pertanyaan dari WhatsApp. Dari WhatsApp tadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab kok ya, sama aja sebenarnya. Jadi gitu ya Mitra Songolangit semuanya, mohon maaf jika ada kurang lebihnya dalam kita berbicara tentang OS Kacamata, ada kurang lebihnya dalam kita menyampaikan informasi buat Mitra Songolangit semuanya. Mohon maaf juga jika ada komen atau chat yang belum sempat kita baca, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kak Dila di kesempatan siang hari ini terima kasih sudah hadir di Radio Songolangit. Sampai ketemu lagi di part 2 ya, karena kita harus sering-sering ngobrol ke sini ya.
1: Ditunggu biar part 2-nya.
0: Nah, benar banget, ditunggu part 2-nya biar semakin dekat dengan Mitra Songolangit semuanya. Jadi seperti itu ya. Oke, Kak Dila akhirnya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Mitra Songolangit semuanya. Saya Meridiana Orinesia.
1: Saya Dila Danita.
0: Mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حدث روايات بخاري ومسلم.
1: Утрат.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semua komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, kembali lagi bersama saya Bia di program Geraha Warta ya. Kalau tadi sempat ada talk show bersama Os Kacamata, dan kali ini kembali lagi bersama saya Bia, dan tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Baik, mitra Songgolangit, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun. Tanaman cabai rawit milik petani di Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, terserang virus Gemini. Penyakit yang ditularkan melalui kutu kebul tersebut membuat pertumbuhan tanaman terganggu hingga berdampak kepada penurunan hasil panen secara drastis. Salah satu petani yang terdampak adalah Simon, yakni 60 tahun. Sekitar 2.800 batang cabai rawit yang ditanamnya terserang penyakit tersebut. Tanaman menunjukkan gejala berupa daun melengkung dan keriting, kemudian menguning hingga kondisi tanaman semakin memburuk. Menurut Simon, serangan virus Gemini membuat tanaman cabai tumbuh kerdil, buah cabai juga tidak berkembang secara normal, sehingga produktivitas tanaman turun cukup tajam. Dalam kondisi normal, lahan yang ditanami sekitar 2.800 batang cabai mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 50 kg cabai setiap kali petik. Namun, setelah terserang virus Gemini, hasil panen Simon hanya berkisar 4 hingga 10 kg sekali petik. Ia juga mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan serangan penyakit tersebut. Salah satunya dengan menyemprotkan insektisida dan pestisida secara rutin. Penyemprotan dilakukan sejak tanaman berusia sekitar 15 hari dengan interval 5 hingga 7 hari sekali. Namun, upaya tersebut belum mampu untuk menghentikan serangan secara maksimal. Serangan penyakit tersebut membuat biaya perawatan tanaman menjadi semakin berat karena harus mengeluarkan biaya untuk pembelian obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional. Sementara hasil panen justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adapun kerugian yang dialami Simon ini semakin besar karena harga cabai rawit di tingkat tengkulak juga ikut menurun. Jika sebelumnya cabai bisa dijual sekitar Rp40.000 per kilogram, kini harganya hanya berkisar Rp25.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, penurunan produksi dan harga jual terjadi secara bersamaan. Dari sisi produksi, hasil panen yang sebelumnya mencapai 40 hingga 50 kg, kini hanya 4 hingga 10 kg untuk sekali petik. Sementara itu, harga jual turun sekitar Rp15.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya. Dan meski hasil panen turun dan harga cabai melemah, ia tetap memilih merawat tanaman yang masih bertahan hingga masa panen berakhir. Baik, mitra Songgolangit, informasi terkait serangan virus Gemini ya, yang terjadi pada tanaman cabai di petani Madiun, ini tentu menjadi persoalan yang serius. Kita berharap hal ini juga dapat diperhatikan oleh pihak terkait ataupun juga pemerintah untuk membantu petani, baik melalui pendampingan maupun juga langkah pengendalian penyakit tanaman. Dan tentunya jangan sampai produksi ini terus menurun dan akhirnya berdampak pada pendapatan petani serta juga berdampak pada ketersediaan cabai di pasaran. Kita juga berharap agar ada solusi yang efektif dan tentunya berpihak kepada petani agar tanaman bisa kembali produktif dan petani tidak harus mengalami kerugian. Baik, mitra Songgolangit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini, Bia mempunyai satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Yang terkait seorang pria berinisial SRW, 43 tahun di Pacitan, ditangkap polisi setelah mencuri uang dan juga perhiasan. Polisi menyebut sebagian besar hasil kejahatan tersebut digunakan untuk benda lain dengan total deposit mencapai sekitar 100 juta rupiah. Warga Kecamatan Kebon Agung itu sempat menjadi buron setelah melakukan pencurian pada akhir Juli 26. Pelariannya berakhir setelah polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah pelaku di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kapolres Pacitan, yaitu Ayub Diponegoro, yang mengatakan bahwa tersangka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar uang ini justru digunakan untuk bermain judi online. Nah, aksi pencurian yang dilakukan oleh SRW akhir Juli lalu bermula saat dirinya mendapati rumah korban, yakni Mesirah, 64 tahun, dalam kondisi kosong. Kala itu, pemilik rumah tengah menghadiri hajatan, dan saat itulah muncul niat jahat pelaku. Dia masuk rumah melalui jendela kamar mandi yang hanya ditutup dengan kertas. Berhasil memasuki rumah, pelaku lantas mengambil linggis sepanjang 60 cm yang berada di dapur, dan benda berbahan besi itu lalu digunakan untuk mencongkel pintu ruang tengah dan membongkar almari, tempat menyimpan uang dan perhiasan milik korban. Wadah uang dan perhiasan berbentuk kotak kemudian dibawa ke dapur untuk dibuka paksa dengan linggis. Kemudian seluruh barang curian dimasukkan ke saku celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh pelaku. Dan sebelum kabur melalui jendela dapur, pelaku terlebih dahulu mengembalikan kotak penyimpanan ke tempat semula. Dan usai mendapati laporan korban terkait kejadian tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan penyelidikan bahkan dikembangkan hingga daerah tetangga. Penelusuran dilakukan di sejumlah

0: lokasi di wilayah Pacitan hingga Kabupaten Wonogiri. Dan disitulah petugas akhirnya mendapatkan alat bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku tengah menjual emas hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi akhirnya dapat menyita sejumlah barang bukti, antara lain 3 unit sepeda motor jenis Mes, Vario, dan juga Beat yang dibeli dari hasil penjualan emas. Selain itu juga diamankan uang tunai sebesar 2,5 juta, kemudian juga celana pendek hitam yang digunakan saat beraksi, kartu ATM, serta 1 unit HP Vivo Y17. Polisi juga mengamankan linggis, surat emas, kotak penyimpanan, serta 2 buah anak kunci. Kemudian untuk mempertanggungkan perbuatannya, pelaku resmi ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2026 dan polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Baik, mitra saksi dari Pacitan, yakni terkait kasus pencurian dan juga perhiasan senilai 350 juta di Pacitan ini tentu menjadi perhatian serius. Dan ini tentu menjadi berita yang cukup ini ya, karena yang dari awalnya mencuri kemudian juga dijual dan digunakan untuk judi online ini tentu merupakan informasi yang sangat serius. Dan terlebih polisi juga menyebut bahwa aktivitas kejahatan tersebut digunakan untuk aktivitas judi online. Dan semoga proses hukum berjalan tuntas dan transparan. Kemudian juga barang bukti maupun aliran dana ini dapat terus ditelusuri. Dan hal ini juga menjadi pengingat ya mungkin bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah, terutama ketika ditinggalkan dalam keadaan kosong. Baik, mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syahab.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sunggelangit, pukul 13.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semisal Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan kali ini masih bersama Bia di program Geraha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan di pukul 13:08 ada satu buah informasi dari Kediri, yakni terkait sebuah gudang barang bekas di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, dibakar orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Kediri, yakni Dani Adi Projo, kebakaran terjadi sekitar pukul 19:44 dan petugas regu 2 yang dikerahkan tiba di lokasi pukul 19:54. Setibanya di lokasi kejadian, pihaknya langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20:50 setelah 2 unit mobil pemadam, yakni unit suplai dan karba, dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas juga memastikan api tidak merembet ke area sekitar lokasi kejadian, dan Dani juga mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Dari total luas bangunan yang mencapai 40 meter persegi, bagian yang hangus terbakar tercatat sekitar 10 meter persegi. Adapun kerugian material diperkirakan sekitar 5 juta rupiah, sementara aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Baik, Mitra Songgolangit ya, tadi informasi dari Kota Kediri terkait gudang rongsok. Ini yang terbakar dan sementara diduga dipicu oleh tindakan ODGJ. Ini tentu menjadi perhatian. Beruntungnya api ini berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Dan semoga kejadian ini menjadi perhatian bersama agar lokasi menyimpan material mudah terbakar mendapat pengawasan lebih baik. Dan di sisi lain, penanganan terhadap ODGJ juga perlu dilakukan secara tepat dan manusiawi agar keselamatan mereka maupun masyarakat sekitar tetap terjaga. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gvoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gvoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gvoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait karhutlah yang memang kali ini tengah terjadi di berbagai daerah ya. Dan hal ini juga ada satu buah informasi dari Magetan, yakni terkait ancaman karhutlah di Magetan ini meningkat seiring puncak musim kemarau. Polres Magetan mengintensifkan patroli pencegahan sekaligus memberikan peringatan keras terhadap aktivitas pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kapolres Magetan yakni AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang mengingatkan bahwa kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu dan kawasan rawan kekeringan, tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Vegetasi yang mengering membuat api berpotensi menjalar dengan cepat, terlebih ketika disertai tiupan angin kencang. Polres Magetan juga menegaskan bahwa pembakaran hutan yang memenuhi unsur pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaku disebut dapat menghadapi ancaman hukuman berat, yakni termasuk pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Magetan, yakni AKP Dwi Heru Santoso, ia juga mengatakan bahwa langkah pencegahan juga dilakukan dengan mengerahkan Babinkam Timnas bersama TNI, Perhutani, dan juga BBPD. Petugas turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko kebakaran selama musim kemarau. Namun, penegakan hukum karhutlah tetap dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Baik, Mitra Songgolangit, bagaimana menurut Anda informasi dari Magetan tadi terkait karhutlah yang kini tengah marak terjadi di mana-mana? Ya, apalagi kalau karhutlahnya ini disebabkan memang ulah manusia ataupun sengaja dibakar untuk pembuka lahan. Dan ini ancaman hukuman 15 tahun penjara ini memang ancaman cukup berat dan bisa menjadi langkah positif untuk masyarakat tidak lagi membakar lahan dengan tujuan untuk membuka lahan untuk penanaman vegetasi baru begitu. Dan tentu penegakan hukum ini juga harus diimbangi dengan edukasi dan pencegahan kepada masyarakat ya, agar tidak membakar lahan sembarangan dan menyadarkan warga. Kemudian juga jika masyarakat menemukan titik api ini dapat melaporkan ke pihak terkait sehingga karhutlah ini bisa dicegah sebelum meluas. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus, Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
2: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: bentar. Ahat, waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semasaman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Sulawesi masih bersama Bia di

0: Warta Siang. Dan kali ini dia akan memberikan satu buah informasi bagi Anda ya. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Trenggalek. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-832 Trenggalek, Bupati Trenggalek yakni Muhammad Nur Arifin resmi meluncurkan kebijakan relaksasi fiskal besar-besaran, mulai dari pembebasan denda pajak, diskon BPHTB, hingga hadiah undian sepeda motor. Pengumuman kebijakan tersebut disampaikan oleh Mas Ipin di Gedung Smart Center Trenggalek pada Selasa 25 Agustus 2026. Langkah ini ditetapkan melalui dua keputusan Bupati atau Kebup tahun 2026 yang dirancang untuk memberikan keringanan finansial sekaligus merangsang kesadaran warga dalam membayar pajak. Kebijakan pertama mengatur pembebasan sanksi administratif berupa bunga atau denda untuk seluruh tunggakan masa pajak. Cakupannya meliputi dari pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, kemudian juga ada pajak reklame, air tanah, makanan dan minuman, perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan, hingga pajak general pembangunan dan bantuan. Pembebasan denda ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2026 dan terintegrasi otomatis di seluruh saluran pembayaran. Adapun keputusan Bupati kedua memberikan diskon khusus untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ia mengimbau masyarakat yang sedang mengurus proses balik nama tanah melalui notaris agar segera memanfaatkan momentum ini sebelum masa berlaku program berakhir. Tidak hanya itu, Pemkab Trenggalek juga berkolaborasi dengan Bapenda Jawa Timur, BPKAD Trenggalek, dan juga Polres Trenggalek untuk menyediakan program khusus balik nama kendaraan bermotor. Warga yang membalik nama kendaraan berplat luar daerah ke plat Trenggalek dapat berkesempatan untuk memenangkan undian 4 unit sepeda motor. Dan Mas Ipin ini juga menegaskan bahwa kebijakan ini tak sekedar kado ulang tahun daerah, tetapi juga bentuk transportasi pengelolaan anggaran. Kedepan, penerimaan pajak daerah akan disalurkan kembali secara spesifik sesuai dengan sektornya. Baik, Mitra Song Langit, informasi dari Trenggalek ini tentu menjadi berita ataupun juga langkah yang cukup positif ya. Karena tentu dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong warga untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dan kita berharap agar masyarakat ini dapat memanfaatkan kesempatan ini ya, khususnya untuk warga Trenggalek sebelum waktu ataupun batas ini waktu berakhir. Dan di sisi lain, pemerintah ini juga perlu memastikan pelayanan pembayaran mudah dan transparan, sehingga setelah program relaksasi selesai, kepatuhan membayar pajak ini diharapkan tetap terus meningkat. Baik, Mitra Song Langit ya, informasi dari Kabupaten Trenggalek tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dah, kowe lagi garap apa toh?
2: Iki lho mbak, garap soal matematika.
1: Alah, tak bedai lek ngono. 3 × 4 piro ndak?
2: 12.
1: Salah.
2: Lah piro mbak?
1: 1500.
2: Ya kok oke ngono?
1: Ya bener toh. Wong aku dek ngito lho ndak. Mas, 3 × 4 piro? Jawabane 1500 lho ndak. Lah ya bener.
2: Ya.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul 14.00.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harga terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap tau.
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Lemon tea enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mandi favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mandi favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh, alah, pantes wae kok saya lara. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini esok wayahe ujian biologi ya.
1: Oh, alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh, alah, ya wis, ayo sinau.
2: Ya wis, ayo, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Ahmad. Radio

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwes cepet diperiksa, luwes cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama pokok kali Evan, suara Jawa Radio Songgolangit FM, Mitra Kinesis Songgolangit. Wonten ing kalau dengan santer meniko, alhamdulillahirrohbilalamin. Jan ini konco-konco ingkang wonten TikTok wilujeng santen, ingkang nembe lumubet ugi wilujeng santen, saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Kersane ingkang hamirsani wonten ing kalau dengan santer meniko langkung kata. Nah nggih, ingkang wonten radio analog jam-jam yang menten iki jam gangsal welas langkungipun 26 menit setengah sekawan ingkang nyambut damel sak menika wonten perkantoran insyaallah sampun siap-siap badhe kondur. Mugi-mugi ingkang wonten perjalanan sak menika perjalananipun lancar. Terus bibar sak menika lancar mboten wonten pambek setunggal pun apa dugi dalem saged kepanggihan kalih putra-putrinipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang badhe request lagu ing mirsani TikTok saged lumantar WA 0811333000000 mekaten nggih nggih kados teng pengajian no. Sedoyo sae nggih sae sae napa sae sae Mas Arbas wilujeng santen inggih wilujeng santen Den Patrat Mbak Duara Mak kok pengen siaran Jawane ya domongin jenengan tindak radio Songgolangit Mbak Emi jenengan mriki mengke duet kali kula napa Mbak Talita napa Mbak Bia napa Mas Sapta nggih wonten radio daerah ndi bolo niki sak menika radio nipun wonten Ponorogo pamit rumiyin wonten telepon Bayu Allah lho wis disapeh meneh karo kancaku kancane golek sapian alhamdulillah sehat lagu Ku walang kekek waljinah ribut Abrianto jember kagem buram lah Pak ribut wilu jeng santan wantane kalau dengan santan meniko hanangnya ngapunten sangat setunggal lelagon saking waljinah ingang walang kekek kalau sampun kaputer antawis jam kali tugi jam tigo. Nah, nek jam 3 tugi jam sekawan panjenengan kedai request pun request lagu ingkang niki Radi Rancak kados Campur Sari kagungane Deni Caknan terus piper sak menika kagungane Mas Arya Galih nah kados semakatan saged ngaten nggih salam saking Wonogiri Mbak siap matur agung ing panuwun basa jawane lewes kaya Mbak Yuni Mas Kentos matur mon Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sugeng sore wilujeng sonten Mbak Tuban Grabakan hadir request tembang saking Sony Joss Terminal Madiun. Sony Joss. Nah, niki jenengan klen tu nulisnya Joss. Matur nuwun nggih. Ingkang sampun bantu tap-tap layar wonten ing kalu dengan santen menika. Kangen bingit ngomongin jenengan dolan mriki. Madiun Ngawi, siap. Semangat sore, Mbak. Watno Tunggal Batang sowan niki. Siap. Matur nuwun. Ingkang monten watu-waten. Walah iki to Mas Fanto wilujeng santen wonten ing kalau dengan santen menika. Walah nopo. Sumanding lagunya Niken Salindri. Oh Sumandinge Niken Salindri dereng lumebet ingkang sampun lumebet sak menika Sumanding kagunganipun vokalipun Mas Arya Galih. Deni Caknan judule bebas. Siap, kula ruwemen lek judule bebas amargi nek Deni Caknan sak menika sampun otomatis lumebet wonten list. Kamu terlihat luar biasa. Mas Joko panjenengan nggih terlihat luar biasa lho ya Allah Gusti. Janenten piyantun no. Namine Joko berarti panjenengan Joko terus seumur hidup. Jenengan teng KTP berarti tulisannya nggih Joko terus ngoten niku. Paling bejo niku ya nggih Joko. Nah, arepa wis kagungan garwa, arepa sampun kromo sak menika teng KTP kan tasik tertulis niku Joko, Joko Kondo. Terserah lah, no, so mandingi alam Mas Anwar terus pasrah cekeh aku. Tayub ready mbak. Tayubnya mboten no. Oh, sampai keselak-selak gue lo. Tayupe budik wau jam kali dugi jam 3. Malaysia nunut mampir Mbak Yu siap matur agung yang panun ingkang wonten Malaysia wonten ing kalau dengan center menika. Bungkal Selatan hadir. Nah, Bungkal Selatan, nah alah. Aduh men iki Ponorogo bagian selatan no nek Bungkal Selatan iki. Wilujeng santen nggih wonten ing kalau dengan santen menika ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit matur agung yang panun ingkang hampir sani sakmenika 1,300 gangsal. Leres napa mboten? 1,300 gangsal ingkang sakmenika hampir sani live TikTokipun Radio Sangga Langit matur agung yang panun saged dibantu tap-tap layaripun kersane ingkang hampir sani 200. Mengile 200 kula video. 1,300 niku kan nggih berjalan ngeten lho maksudipun Mas Aming 1,003 niki kok bedek-bedekan niki terus pripun to jenengan kinten kula mboten saged nek napa nggih niku nyebataken angka niku nggih saged. Dan itu boleh Mbak siap matur agung panuwun ingkang sampun tap-tap layar wonten ing kalau dengan Deni Canan yang badai kaputer semua sekedap. Ini apa ya Deni Canan yang badai kaputer ini? Kok kangen yang disiap nih cah-cah nih gigi? Sekedap gigi, wonten kalau dengan santan menikah. Tiba-tiba yang kaputer negara angin. Wila jemit banget takkan gigi, setengah lelakun sama menikah saking Deni Canan. Negara.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk kaki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadio dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Den Sambit Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
4: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Wilujeng sonten nggih, mitra kenasih Songgolangit wonten ing kalau dengan sonten menika tasik wonten kiaran Suara Jawa ingkang nembe lumebet wonten online radio box enten radio analog ingkang wonten live TikTok wilujeng sonten. Wilujeng midhangetaken sak menika kiaran Suara Jawa sedaya kemawon napa nggih ingkang nembe lumebet spesial. Nah, spesial lagu-lagu Jawa kagem panjenengan sedaya badhe kaputer. Wilujeng santen nggih. Ingkang wonten live TikTok. Nah, sik ingkang mbok ora tak inceng ben ku. Nah, matur agung yang panun. Ingkang wonten live TikTok saged dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalau dengan santen menika. Makarya sesarengan kalian Os Kacamata kagem panjenengan sedaya sak menika ingkang domisili wonten Ponorogo, ingkang mbetahaken kaca paningal panjenengan saged tindak langsung dateng Os Kacamata. Kalau wau ugi wonten napa nggih tokso kalian Os Kacamata, dados Os Kacamata tindak dateng mriki tokso. Wonten Os Kacamata niku kuwatah sangat pilihan frame-ipun. Dados kagem panjenengan ingkang yuswa alit saged, ingkang alit dewasa terus umuripun radi sepuh ugi saged. Nah, niku panjenengan langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Tenang, wonten Os Kacamata sak menika nek manamung periksa kemawon gratis. Dados kagem panjenengan mangke wonten mriko konsultasi rumiyin, diperiksa rumiyin. Nah, mangke nek sampun dipun periksa, sampun oke, sampun deal, panjenengan ngersakne kaca paningal ikan pripun. Nah, mangke dipun ladosi. Wilujeng santen ingkang wonten waduh Mbak E yang sampean basa Jawa alus ora ngerti aku wong Jawa Kalimantan Timur. Lah terus pripun? Nah, kula niku kan sak menika mbetakaken giaran Suara Jawa. Nah, nek Suara Jawa terus kula mangke matur ndamel bahasa Indonesia ngoten ngetawise kah?

0: kok nopo mboten ngaten lho. Kula niku niki dadosipun napa nggih istilah iki kagem panjenengan kersane emut, kersane kapang kalih kahanan Ponorogo. Kalian wis pokoke iki suasana teng Ponorogo iki ngaten iki ngaten lho. Nek panjenengan nate tinggal wonten Ponorogo, kula emutaken kersane panjenengan kapang kalian Ponorogo, terus panjenengan wasul dateng Ponorogo. Nah, endang endang mudik ngaten niku lho maksude. Tak demo lek gawe bahasa Indonesia. Mas ya suka lho yuh. Lah iki lho wis urung-urunge wis eneng sing arep demo. Hendi Lampung Timur hadir matur agunge panuwun. Sugeng sonten. Wilujeng sonten. Mutiara Mbak anak soleh. Maksudnya pripun Mutiara Hotel Mutiara ta? Rawan per apa iki? Mas aku iso maca 18. Ternyata Mbak ini suaranya yang sopan banget. Matur agunge panuwun Mbak Lestari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sik-sik sonten kula sopan to niku. Alhamdulillah ya Allah. Berarti kula kagolong ingkang soft spoken ngoten ini bahas istilah kerenipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwak nila wis kena digoreng Mbak. Alah tasik alit-alit. Dan iki kok ngerti iwak nila iki sapa to iki? Sik, iki sapa iki kok ngerti iwak nila bareng iki. Nah, wilujeng sonten wonten kalau dengan sapa. Iwak nila niki tasik alit-alit lho wong nembe anakan. Dados sing dereng saged. Alah Pak Katimun. Pak Katimun wilujeng sonten. Lah kok dadak ndelok live radio Sanggo Langit bareng iki. Kok ya menapa, Pak Mun, Pak Mun. Tibake Pak Katimun. Wilujeng sonten nggih, wonten kalau dengan sonten menika iki. Sing iki arep pamit sing delok malah saya oke. Pulung, Mbak, salam kenal dulu sering dengerin radio ini lho, jaman sekolah. Haha. Mas Lasdi matur agunge panuwun. Nggih, siap-siap. Matur suwun sampun amperaken kula saged request langgam Karangkates. Sonten Mbak Wilujeng sonten. Mas Azih, Asih, Asih apa Azih ya. Ngapunten sanget. Langgam sampun kaputer jam kalih dugi jam 3 kalau wau. Sugeng sonten Bun saking Jambi asli dari Magetan Parang nggih. Wilujeng sonten. Pinangge tetep pangan jembak. Monggo monggo. Radio pundi niki Ponorogo. Request lagu Mbak Raguni menopo. Request lagu Mbak Firda. Lagune napa? Sugeng sonten Mbak, salam sedaya penyiar lan keluarga Ponorogo suruh soko saking Kaltim. Siap. Matur agunging panuwun wonten Kaltim, wonten pundi kemawon wonten kalau dengan sonten menika. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Perceraian lara, Mbak. Mas 18 niki perceraian lara niki kegolong dangdut napa campur sari kok kula ora di asing ngoten nggih. Mbak Firda kok jarang datang toko rezeki mamur. insyaallah badhe mriku tumbas paku. Njaluk deng mau lek tuku paku. Halah paling paku namung gangsal Pak Mun. Benjing nek mboten njing ben kula tak mriku. Tayub cokean wengi Mbak. Oh, Tayub Trenggalek Mbak Sugeng Sonten salam kenal. Wilujeng Sonten salam kenal ugi kagem panjenengan sedaya ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sanggo Langit. Baru weruh ya ana Radio Sanggo Langit ora sengaja buka HP. Lah pripun panjenengan ki? Mbak Gemoy request denok nggih, tak anteni nek sor sawit. Waduh. Nek sor sawit. Nah iki. Berarti niki teng sor sawit niku daerah Kalimantan niki. Nggih napa mboten? Napa klentu nggih ngapunten nek klentu? Ngoren suruh soko hadir. Siap suku. Wengis Mbak Firda, Mirda Damarwulan. Siap Mas Damarwulan. Asli ngayun domisili Kasel. Salam buat dulur-dulur Ponorogo. Purbosuman hadir. Request nemeni sampun. Salam saking Trenggalek. Siap. Matur agunge panuwun kagem sedaya pamidhanget Radio Sanggo Langit wonten ing kalodhangan sonten menika. Ingkang badhe kaputer sak menika. Kula mungkin diseneni wong Rumah Sakit Muhammadiyah. Kula skip iklan riyen nggih, setunggal iklan saking Rumah Sakit Muhammadiyah.
1: Aduh-aduh ya Allah, lara tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Ojo disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan.

0: saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
0: Langsung ae met menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00056 6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM. Mitros kinase Sunggolangit wonten ing kalo dayan santen menika alhamdulillahirrabbilalamin. Sak menika sampun jam gangsal welas langkungipun saya ket sekawan menit. Hartosipun dalam ketah pamit saking ngarso panjenengan sami bilujeng sonten matur agung panuwun kagem sedaya pamit dangat Radio Sunggolangit ingkang sampun lumebet wonten live TikTok, radio analog, online streaming radio box, pokoknya nopo kemawon matur agung panuwun. Ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur wonten ing kalau dangan santen meniko. Ngapunten sanget ugi mbok menawi sak meniko wonten salah setunggaling request panjenengan ingkang dereng saged kula puter. Oh, wilujeng sonten, wilujeng pepanggian malih kaliyan kula. Binjing dinten Kamis, Kamis dalam mboten siaran, tapi mboten dados menapa, menawi mboten wonten ingkang siaran kula tak lumebet. Wilujeng sonten, wilujeng pepanggian wonten wekdal sanesipun dalam Mirdana Orinis yang ngaturaken wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten, Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Tunggu

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari studio beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Rabu 26 April.

Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai membayangi Ponorogo seiring kemarau yang diprediksi. Dua titik hutan di Ponorogo terbakar. Ratusan titik panas di Jatim, BMKG tegaskan masih terkendali. Cair tepat sasaran, ragam manfaat dana cukai Pacitan 2026 sentuh BLT, modernisasi alat pertanian hingga infrastruktur RSUD. Ya, mitra Sokolite, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai membayangi Ponorogo seiring kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang tahun ini. Vegetasi yang mengering membuat daun, ranting hingga rerumputan menjadi material yang mudah terbakar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko munculnya titik api, terutama di kawasan pegunungan. Sejumlah kawasan hutan di Ponorogo bahkan sudah mengalami kebakaran. Peristiwa tersebut terjadi di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Api yang muncul harus segera ditangani agar tidak meluas dan mengarah ke permukiman warga. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian aparat dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan. Upaya pencegahan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur. Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan Babinsa di wilayah masing-masing. BPBD Ponorogo, Polres Ponorogo melalui Babinkam Tipmas, Perhutani, perangkat desa, serta masyarakat ikut bersinergi menangani potensi maupun kejadian karhutla. Salah satu kebakaran terjadi di kawasan hutan Dusun Jenggring, Desa Ngiloilo, Kecamatan Selaung, Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran berada di petak 54A, RPH Karangpatihan, BKPH Ponorogo Barat, KPH Lawu DS. Api kemudian ditangani bersama oleh Babinsa, Babinkam Tipmas, BPBD, Perhutani, dan warga setempat. Penanganan secara cepat membuat kobaran api tidak sempat menjalar lebih luas. Petugas dan warga melakukan pemadaman sekaligus melokalisasi titik api agar tidak mendekati permukiman. Setelah berjibaku selama beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hutan juga terjadi di wilayah Kecamatan Bungkal pada hari yang sama. Api muncul sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Gunung Pegat Dukuh Domas Desa Namba. Lokasi tersebut juga berada di kawasan yang berpotensi menimbulkan resiko bagi lingkungan sekitar apabila api tidak segera dikendalikan. Para Babinsa juga diminta aktif memberikan imbauan dan penyuluhan kepada masyarakat. Warga diingatkan tidak membakar hutan maupun lahan secara sembarangan, terutama pada saat kondisi vegetasi sedang kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dengan laporan cepat, aparat bersama unsur terkait dapat segera bergerak sebelum api berkembang menjadi karhutla yang lebih besar.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di sore hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi. Kali ini kita bergeser ke informasi dari Pacitan. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ataupun DBHCHT Pemerintah Kabupaten Pacitan 2026 dipastikan membawa ragam manfaat nyata. Dana cukai tersebut dikerahkan secara maksimal untuk menyasar sektor-sektor penting mulai dari modernisasi alat pertanian, bantuan langsung tunai, pekerja rentan, peningkatan fasilitas kesehatan hingga gempur rokok ilegal. Di sektor pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan menyalurkan bantuan alat mesin pertanian dan puluhan ton pupuk kepada ratusan petani pada Kamis 4 Juni 2026. Langkah ini bertujuan menekan biaya produksi komoditas perkebunan sekaligus mengedukasi petani agar secara tegas menolak peredaran rokok ilegal. Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso memaparkan bahwa penerima manfaat telah melalui kurasi yang ketat agar penyaluran tepat sasaran sesuai kebutuhan lapangan. Ia pun merinci, logistik pendukung dan mesin yang dibagikan meliputi 9 unit kultivator mesin pengolah tanah, 4 unit pompa air, dan 150 buah drum plastik. Selain itu, petani juga digelontor pupuk berkualitas berupa 15.000 kg NPK, 1.000 kg MPK, serta 30.000 kg pupuk ZA. Manfaat DBHCHT juga dirasakan langsung di bidang kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Pacitan memastikan 6.016 buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan Agung Mukti Wibowo memastikan ketepatan sasaran menjadi fokus utama melalui verifikasi ketat bersama pemerintah desa. Sementara itu, pada sektor kesehatan, DBHCHT berperan vital dalam menekan angka stunting melalui pengadaan buku kesehatan ibu dan anak serta memperkuat infrastruktur medis. Selain itu, sanksi berat rokok ilegal dinilai merugikan negara dan memotong sumber utama dana bansos bagi masyarakat itu sendiri. Ya, Mitra Sunggolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.00.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal. Itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini.

disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Iya kan? Oh, itu amon. Iya, memberi makan orang. Yatiman za makraba. Oh, miskinan za matraba. Baru dia katakan. Tumakana minal ladzina amanu. Hah, apa? Watawasaw sabri. Watawasaw bil marhamah. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasul bil marhamah. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak surai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Nah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya? Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta.

Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dikatakan itu Pak Quraisy berkata, Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orang ini. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, La taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, Fanadahuma, Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu, tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali. Tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Tidak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf. Di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Taubat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa. Berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan?
Jangan membawa beban. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Nah, Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idrak. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asmaul Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan. Semua proses ini cerminan dari. Kita lihat. Dia punya syair saya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara. Dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh. Ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Rabi Al-Adawiyah berkata, di annaka ahlun lidzaka, karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dikatakan wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal dak ini. Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li, walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku. Tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akal.

misalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Ya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Tenang enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

rumah, kendaraan, dan sebagainya. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman, gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan tugas 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifah terjadi keimanan ayah Rasulullah. Sahabat itu bertanya seperti itu. Masyarakat katakan, akhiru min qawli.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

Songgulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Panaraga. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siang Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentunya mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Nah, di malam hari ini, kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, mitra Songgolangit, di malam hari ini tentunya berbagai aktivitas sedang Anda lakukan ya. Ada yang sedang beristirahat, ada sedang yang dalam perjalanan, kemudian ada juga yang sedang bekerja ya, semua apapun, semoga aktivitas mitra Songgolangit semuanya diberikan kelancaran dan juga jangan terlalu larut dalam pekerjaan. Kalaupun memang semuanya sudah selesai, bisa segera beristirahat dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok yang masih harus kita jalankan ya. Oke, mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, karena kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan ini dia untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Jadi dia di malam hari ini ada Hijau Daun dengan lagunya Suaraku Berharap.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di Geraha Warta malam hari ini, Mitra Songgolangit, kita awali informasi dari Ponorogo. Jadi tanggal 25 kemarin itu adalah hari memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terkait dengan itu ada berbagai tradisi yang ada di Pulau Jawa, terlebih ada juga di Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangi, tradisi tebar koin kembali digelar warga desa Coper, Kecamatan Jetis, Ponorogo, dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan pada hari Rabu 26 Agustus 2020.

6. Sebanyak 25 juta uang receh ditebarkan di halaman Masjid Al-Isha dan langsung diperebutkan ratusan warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Warga menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan uang, mulai dari ember, baskom, hingga kain sarung. Takmir Masjid Al-Isha Damhuri ini mengatakan uang receh tersebut berasal dari sedekah jamaah dan masyarakat. Tradisi ini digelar setiap tahun dan telah berlangsung secara turun-temurun sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi. Menurutnya, tradisi tebar koin ini bukan sekedar membagikan uang, tetapi juga menjadi sarana menjaga kebersamaan dan keberkahan di tengah masyarakat. Usai tebar koin, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan kenduri. Warga membawa sekitar 1.200 ingkung sebagai bentuk syukur atas hasil bumi, kemudian disantap setelah doa. Nah, itu tadi ya Mitra Sung Langit informasi di Ponorogo di malam hari ini. Dan tentunya ini pun juga ada 1.200 ingkung di kawasan Masjid Al-Isha ya. Dan tentunya hidangan tersebut menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang diperoleh. Dan itu pun juga dinikmati warga secara bersama-sama setelah dilakukan doa bersama. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang ada di Ponorogo. Mungkin setiap daerah tradisi masing-masing ya, Mitra Sang Langit. Kalaupun di daerah Anda bagaimana ini? Nah, ini juga bisa langsung Anda ceritakan melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Nanti kita satu persatu. Mitra Sang Langit, karena beberapa informasi yang terkait menemani ruang dengar di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8 ya. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda, tentunya dengan serangkaian informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Jadi Mitra Songgolangit, informasi di malam hari ini berskala nasional ya, terkait dengan pemerintah Singapura menyiapkan dukungan finansial hampir $70,000 atau sekitar 976 juta rupiah untuk setiap anak warga negaranya. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap, mulai dari anak lahir hingga berusia 17 tahun. Kebijakan ini diumumkan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam pidato nasional Day Rally 2026 pada Minggu 23 Agustus 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui paket baru yang disebut SG Child Support Package, berbeda dengan skema sebelumnya yang lebih banyak memberikan bantuan ketika anak lahir. Paket baru dirancang untuk memberikan dukungan finansial secara berkelanjutan selama masa tumbuh kembang anak.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Nah, itu tadi yang Mitra Songgolangit, informasi di malam hari ini. Wah, keren ya kebijakannya. Ini kalau di Indonesia ada dukungan berkelanjutan seperti ini, tentu akan sangat membantu para orang tua, apalagi biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan anak dari tahun ke tahun ini terus meningkat. Nah, semoga saja ya ke depan Indonesia dan juga negara lain juga semakin serius untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga, bukan hanya saat anak lahir, tetapi sampai mereka tumbuh dan mandiri. Karena membantu anak hari ini sebenarnya sedang menyiapkan masa depan Indonesia. Nah, kalau menurut Mitra Songgolangit, gimana andaikan Indonesia punya program seperti ini, kira-kira paling cocok bantuannya digunakan untuk apa? Pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan lainnya? Nah, ini semoga bukan cuma jadi angan-angan ya. Semoga semakin banyak kebijakan yang benar-benar berpihak pada anak dan juga keluarga.
3: Songgolangit.
1: Oke, Mitra Songgolangit, untuk informasi yang sudah Talita sampaikan dan juga informasi-informasi yang sudah disampaikan sejak pagi tadi hingga nanti jam 12 malam, tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Bisa juga melalui laman akun website kita di songgolangit.com, kemudian bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu seluruh akun media sosial kita, Mitra Songgolangit, supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, dan tentunya bisa untuk menambah informasi dan juga wawasan Anda. Baik Mitra Songgolangit, kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan satu buah lagu kita hadirkan untuk Mitra Songgolangit semuanya, The Four Revenge, dengan lagunya Jakarta Hari Ini.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi malam hari ini Mitra Songgolangit masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM ya. Informasi terkait dengan cuaca terik ya untuk masyarakat Madiun dan juga sekitarnya. Jadi diimbau waspada dehidrasi dan juga karhutla. Jadi Mitra Songgolangit, cuaca terik kembali terasa di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan informasi dari BMKG Juanda, suhu maksimum di wilayah Madiun mencapai sekitar 32 derajat Celcius. Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau dengan cuaca cerah yang berlangsung sejak pagi hingga dini hari. Meskipun terasa cukup menyengat, BMKG menegaskan bahwa suhu tersebut masih dalam batas normal musim kemarau dan bukan merupakan gelombang panas atau anomali iklim yang berbahaya. Masyarakat pun diimbau tetap tenang, tetapi tetap memperhatikan kondisi tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Saat cuaca panas, jangan lupa memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Gunakan pakaian yang nyaman, lindungi diri dari paparan sinar matahari secara langsung, dan kalau memungkinkan, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari dalam waktu lama. Nah, jadi Mitra Songgolangit, selain suhu udara yang cukup terik, BMKG Juanda pun juga memantau adanya peningkatan titik panas ataupun hotspot di sejumlah wilayah Jawa Timur. Tercatat ada 14 titik panas kategori rendah, 146 titik kategori sedang, dan 2 titik kategori tinggi. 2 titik dengan tingkat kerawanan tinggi terpantau berada di kawasan pesisir perbatasan Situbondo-Banyuwangi serta wilayah perbatasan Kediri-Nganjuk. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena musim kemarau membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering, sehingga apabila muncul sumber api, kebakaran dapat lebih mudah terjadi dan menyebar. Nah, Mitra Songgolangit, cuaca panas sebenarnya bukan sesuatu yang perlu membuat kita panik ya, tetapi kondisi seperti ini mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Kalau Mitra Songgolangit sedang beraktivitas di luar rumah, jangan memaksa diri ketika tubuh sudah merasa lelah ataupun terlalu panas. Kemudian pastikan kebutuhan cairan tercukupi dan beristirahat jika mulai merasa tidak nyaman. Dan semoga ya Mitra Songgolangit, masyarakat bisa semakin waspada dan saling mengingatkan. Jangan sampai musim kemarau yang seharusnya kita jalani dengan tenang justru diwarnai kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk saat ini BMKG juga menyebut kondisi masih aman dan terkendali, sehingga belum ada rencana pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Jawa Timur. Jadi tetap tenang, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan kita bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgo Langit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini bersama saya rekan Sabta Kasyful yang akan melanjutkan tongkat estafet penyiaran dari rekan Talita. Karena ada beberapa hal yang terjadi oleh rekan Talita, jadi dia terlebih dahulu ya untuk geser gitu, so di malam hari ini bagaimana kabarnya kalian semua, semoga baik-baik saja ya, terlebih lagi di bulan-bulan akhir bulan yang dimana pastinya untuk Anda yang gajinya di awal bulan pasti ini lagi seret-seretnya ya. Kalau kita lihat dompet itu tinggal struk-struknya aja gitu, tidak ada uangnya sama sekali, hanya ada angin uang bekas dulu yang sudah hilang untuk ditukarkan demi kebutuhan pastinya. Tapi ya bersabar dulu, dan ini menjadi tanggal gembira bagi Anda yang mungkin gajinya atau gajiannya di akhir bulan. Tapi jangan sampai di tanggal 5 sudah habis gitu. Nanti sekarang udah gajian, di tanggal 1 awal bulan malah sudah habis. Wah, itu menjadi persoalan yang sangat sengit gitu, antara memang kebutuhan kalian yang banyak atau keinginan kalian yang banyak, kan gitu, gitu. Jadi di manajemen lah dengan baik keuangannya. So, ada apa informasi kali ini? Informasi kita berada di kota tercinta, kota Ponorogo. Polemik antara ya pengadaan festival atau Just Jis Fest ya di Stadion Gelora Batra Katong. Memang lagi banyak persoalan dan simpang siur ya. Karena kalau kita lihat sendiri di media sosial juga cukup sering lewat ya, khususnya di media sosial TikTok punya saya aja, mungkin FYP-nya gua aja ya. Nah, di situ dibahas berkaitan dengan bagaimana kebijakan dari DPRD. Memang kalau bupati mereka sah ya. Dewan lainnya sah, yang enggak sah itu cuma DPRD. Karena ia menilai bahwasanya baru saja direnovasi berkaitan dengan kualitas rumput. Nah, ini kita akan lebih rinci lagi nih. Belum terlalu lama menghabiskan 678 juta untuk membenahi rumput Stadion Gelora Batoro Katong atau GBK Ponorogo kini kembali dihadapkan pada rencana konser musik. Panggung hiburan yang akan digelar di penghujung bulan Agustus ini mendapatkan penolakan dari kalangan pecinta sepak bola. Kekhawatiran nya adalah satu, panggung konser dan ribuan penonton berpotensi membuat rumput stadion yang direvitalisasi dengan standar FIFA kembali rusak. Perwakilan Persatuan Sepak Bola Ponorogo Persepon, Arif Budianto, mengatakan persoalan penggunaan Stadion Gelora Batoro Katong untuk konser sebelumnya telah dibahas bersama penyelenggara event. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar oleh Komisi D DPRD Ponorogo beberapa hari yang lalu. Namun, pembahasan itu belum menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, penggunaan stadion untuk konser dinilai tidak sejalan dengan fungsi utama fasilitas tersebut sebagai tempat kegiatan olahraga. Arif menilai potensi persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi rumput stadion. Setelah konser selesai, sampah maupun benda berbahaya yang tertinggal di area lapangan juga dikhawatirkan menimbulkan risiko kepada pemain yang berlaga di sana ya. Kondisi tersebut bisa menjadi persoalan ketika stadion kembali digunakan untuk aktivitas olahraga. Karena itu, apabila konser tetap digelar di Stadion Kebanggaan Warga Bumi Reyok itu, dirinya meminta penyelenggara memberikan jaminan yang jelas terhadap dampak yang kemungkinan muncul. Di sisi lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disput Parpora Ponorogo tengah mengkaji kembali pemanfaatan Stadion Gelora Batoro Katong sebagai lokasi konser. Langkah tersebut berkaitan dengan kondisi rumput stadion yang sebelumnya telah direvitalisasi oleh PMK Ponorogo. Rumput lapangan menggunakan jenis Joysia Japonica yang ditanam dengan standar FIFA. Untuk pengerjaan tersebut, PMK Ponorogo mengalokasikan anggaran senilai 678 juta pada tahun 2024 lalu. Setelah revitalisasi dilakukan, stadion kembali mendapat berbagai permohonan dari penyelenggara event untuk kegiatan konser. Penggunaan stadion untuk kegiatan non-olahraga itu pun menjadi perhatian karena harus mempertimbangkan kondisi fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran daerah. Di tengah munculnya permintaan tersebut, Disput Parpora kini melakukan kajian ulang terkait pemanfaatan stadion. Dengan kondisi itu, penggunaan Stadion Gelora Bathara Katung untuk konser tidak lagi sebatas persoalan izin penyelenggaraan acara. Ada kepentingan lain yang ikut dipertimbangkan, terutama menjaga fasilitas olahraga dan rumput lapangan yang telah direvitalisasi. Bagi pecinta sepak bola, keberadaan stadion harus tetap mengutamakan fungsi olahraga.
1: Songgolangi.
0: Ya Mitra Songgolet, bagi Anda ini nih kabar baik atau kabar buruk ya? Coba kalian bisa berinteraksi dengan kami di 0811-3555-992. Jadi memang ada dua polemik ya, yang dimana pertama konser, yang selanjutnya berkaitan dengan keberlangsungan olahraga di Ponorogo khususnya ya Mitra Songgolet. Jadi kalau kita membaca atau melihat informasi sebelumnya, bahwasanya biaya sewa tersebut ada di kisaran 15 juta, yang mana tidak sesuai dengan harga revitalisasi rumput yang sudah diperbaiki. Jadi memang ada ketimpangan yang cukup signifikan ya antara harga sewa dengan harga peminjaman tempat dengan harga revitalisasi. Jadi itu yang menjadi perbincangan oleh DPRD. Makanya banyak yang tidak setuju bahwasanya kegiatan Justice Fest itu diselenggarakan di sana. Nah, alternatif lainnya di mana selain di situ? Kan memang kalau kita melihat, kalau di stadion itu ada kesan eksklusifnya gitu, ada kesan eksklusifnya hanya orang-orang yang tiket. Nah, sementara di alun-alun kan banyak orang yang ngelihat, non-tiket bisa melihat. Jadi itu yang menjadi mungkin pertimbangan para penyelenggara event. Dan ada sebenarnya ada tempat kosong, tapi memang juga kalau kita lihat lapangan hamparan luas, tapi ya hampir sama dengan alun-alun gitu. Venue kiri kanannya masih terlihat, tidak setertutup yang ada di GOR atau di Gelora Bathara Katung. Jadi perbedaannya itu Mitra Songgolet. So di malam hari ini akan ada lagu dari Omlet dengan judul Lagi ya. Dan selamat mendengarkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor. Kopi opo?

0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.00.

Kembali lagi di Radio Sobrangin 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Purwoko. Kali ini informasi kita berada di Magetan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Magetan mengirim bantuan logistik kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa kebutuhan pangan, perlengkapan pengungsi, makanan siap saji hingga obat-obatan tersebut diberangkatkan dari halaman kantor BPBD Kabupaten Magetan. Armada pengangkut bantuan dilepas langsung oleh Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti. Pengiriman tersebut menjadi bagian dari respon kemanusiaan lintas sektor yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Amil Zakat Nasional, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana, terutama di fase tanggap darurat hingga proses pemulihan. Kolaborasi sejumlah organisasi perangkat daerah dan lembaga tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan warga yang berada di lokasi terdampak. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat Magetan terhadap warga NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Dari sisi pangan, bantuan yang dikirim mencapai 1 ton beras, sebanyak 500 kg berasal dari Basnas, Kabupaten Magetan, dan 500 kg lainnya disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. BPBD Magetan juga mengirim 100 paket kidsware dan 50 paket family kit. Selain itu disertakan masing-masing 50 paket sandang untuk wanita, pria, dan lansia. 100 selimut serta ratusan kaleng makanan siap saji, lauk-pauk, dan makanan penambah gizi. Dukungan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan konsumsi, sektor kesehatan mendapat perhatian melalui pengiriman ribuan obat-obatan esensial dan berbagai peralatan medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Obat yang dikirim antara lain paracetamol sebanyak 3.000 tablet, asam mafenamat sebanyak 3.000 tablet, omeprazol sebanyak 3.000 kapsul, metformin sebanyak 3.000 tablet, serta vitamin B kompleks sebanyak 2.000 tablet. Bantuan medis juga mencakup puluhan flabot cairan infus jenis NaCl, Ringer Laktat, dan D5, ratusan ampul obat injeksi, masker medis, hingga alat suntik. Basnas Kabupaten Magetan turut melengkapi bantuan dengan 125 dus mie instan, 100 dus air mineral, 60 dus popok bayi, biskuit bayi, bubur bayi, dan pembalut wanita. Jenis bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti bayi dan perempuan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo menjelaskan, bantuan tidak langsung dikirim ke lokasi bencana di NTT. Seluruh logistik terlebih dahulu dipusatkan di Surabaya untuk kemudian diteruskan menuju wilayah terdampak. Pengiriman bantuan lintas daerah seperti ini menjadi penting dalam situasi bencana karena kebutuhan masyarakat terdampak tidak hanya berupa bahan pangan, perlengkapan keluarga, pakaian, kebutuhan bayi, makanan bergizi, obat-obatan, dan alat medis juga diperlukan untuk menjaga kondisi pengungsi selama masa tanggap darurat. Pemkab Magetan berharap bantuan tersebut dapat segera diterima masyarakat terdampak dan memberikan dukungan terhadap proses penanganan bencana di NTT. Koordinasi distribusi selanjutnya menjadi bagian penting agar seluruh bantuan yang telah dihimpun dapat sampai kepada kelompok yang membutuhkan secara tepat sasaran, sekaligus memperkuat solidaritas antar daerah dalam menghadapi bencana. Songgolangi. Yaitu tadi salah satu kegiatan yang sangat baik sekali, sangat positif sekali yang dilakukan oleh Hajah Nanik atau Bupati Magetan sekarang ya.
Semoga apa yang telah mereka berikan itu memang benar-benar dari lubuk hati kemanusiaannya ya. Jangan sampai apa yang mereka ada niat terselubung ya. Jangan sampai gitu. Yang penting kita berani aja. Karena kata-kata dari kemanusiaan ini sangatlah penting. Walaupun mungkin berbeda suku, berbeda pulau dan lain sebagainya, kita disatukan dalam satu kemanusiaan. Mungkin itu mitra Sugla gitu ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Graha Warta Malam.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kalau dengerin lagu dari Nick Tim nih, keinget dia ya. Kapan kita bisa bertemu lagi? Ya itu mungkin akhir dari perjumpaan kita dari Graha Warta malam ya, bersama saya Sabta Kasyiful dan pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Putra Dewa.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.

0: Selamat malam mitra Sunggul Langit, kembali lagi di Radio Sunggul Langit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Di malam hari ini kembali lagi bersama saya Sabta Kasyiful, yang nanti akan kita akan temani ya sampai di jam 10 malam nanti. Nah, di malam hari ini mitra Sunggul Langit, ada beberapa pembahasan yang mungkin sedang dibahas ya di beberapa, atau jadi perbincangan di hari ini ya. Yang pertama mungkin terkait dengan musibah yang terjadi ya, yang ada di NTT sana, kemudian juga di daerah Kalimantan dan juga Papua. Ada yang terkena musibah gempa bumi, ada juga yang terkena musibah yang namanya itu kebakaran hutan. Ya, semoga mereka semua ya yang terdampak mendapatkan ketabahan dan kesabaran ya atas ujian ini, dan semoga mereka tahan ya. Dan juga para relawan yang mungkin kesana mitra Soglait, saya doakan agar bisa selamat hingga kembali pulang. Ya, so pembahasan kali ini ya berkaitan dengan beberapa waktu lalu yang digadang gadang akan ada yang namanya demo ya. Di tanggal 27 Agustus atau besok ya, akan ada demo yang salah satunya diikuti oleh Aliansi Masyarakat Pati. Nah, bahas tentang Pati ini mitra Sobla itu ya. Pati itu adalah salah satu kota daerah tempat yang saya rasa ini sangat-sangat solid ya untuk kemudian menindaklanjuti ketidakadilan yang ada, khususnya di dari daerah atau dari skala daerah hingga skala nasional. Karena per hari ini banyak sekali desa-desanya kaitannya ingin ke Jakarta untuk demo ya. Yang dan demonya itu ada isinya itu segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, yang mana kita kenal rancangan tersebut sudah sangat lama sekali ya, dan tidak kunjung segera disetujui atau segera ditindaklanjuti. Tapi ada beberapa tanggapan juga dari DPRD Komisi 3 kita ya, Bapak Habibur Rahman ya, mengonfirmasi bahwasanya undang-undang tersebut akan segera direalisasikan menuju tahap selanjutnya ya, selambat-lambatnya setelah apa gitu. Jadi ya, semoga saja hal-hal baik untuk Indonesia pastinya menjadi terwujud lah apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan seperti itulah fungsi dari DPR untuk kemudian mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan mengeksekusinya atau memberikan saran kepada eksekutifnya, atau kita bisa bilang presidennya, untuk segera mengesahkan hal tersebut. Tapi memang kalau dari presidennya sendiri sudah menyetujui ya, dan udah ada perintah berkali-kali untuk kemudian segera diurus yang namanya rancangan undang-undang. Tapi tinggal pembuatnya atau si DPR-nya ini bagaimana tindak lanjutnya. Segala dinamika atau permasalahan ini pastinya hanya untuk satu tujuan, yakni kebaikan dan keadilan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat banyak sekali, kalau kita rasakan juga yang tersebut, pajak memang sangat banyak, tapi memang kembali turun atau kembali ke masyarakat itu rasanya kayak kurang gitu ya. Terlebih lagi dengan fasilitas-fasilitas aspal, ya kan? Kita pajak jalan ada, kemudian juga pajak pembelian faktur motor itu juga ada, mitra Sobla, sampai beberapa persen gitu. Pokoknya tinggi banget gitu. Jadi kalau kita taksir harga motor itu tanpa pajak itu bisa di kisaran hanya 10 gitu. Kalau harga motor Beat itu harganya 20-an atau 23 lah sekarang ya. Nah, 13 jutanya itu masuk ke pemerintah. Nah, itulah yang sangat mohon banget untuk kemudian ya diputer lah uangnya untuk masyarakat lagi ya. Jangan hanya buat kendaraan-kendaraan untuk mereka pribadi gitu. Jangan hanya untuk kepolisian juga sudah banyak gitu maksud saya. Lebih hal-hal yang lebih bermanfaat, entah itu inovasi, kemudian juga mungkin pendidikan juga diperbanyak lagi anggarannya ya. Bukan hanya difokuskan ke MBG saja, tapi bagaimana kita berinovasi untuk membuat hal-hal baru yang mungkin relevan untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pastinya kembali lagi lah ke masyarakat Indonesia. Entah itu kita memberikan efisiensi agar petani-petani itu lebih efisien dalam menanam, contoh, agar tidak terlalu kepanasan, akhirnya dibuat sebuah skema tani senang. Jadi ketika kita bertani, kita akan, yang kita rasakan hanya kesenangannya saja gitu. Tidak terasa bahwa ini beratnya pekerjaan itu tidak terasa. Itu mungkin menjadi salah satu hal yang baik. Semoga hal-hal baik apapun itu ya di Indonesia bisa dilestarikan menjadi lebih baik lagi. Ya, dan kalian mungkin yang sudah menyerah untuk hidup, kemudian untuk apapun itu ya, saya harap jangan dulu ya, karena masa depan kalian masih banyak, perjalanan kalian masih panjang. Biarkanlah hal takdir tentang kematian itu, biarkan Tuhan lah. Itu bukan urusan kalian. Jadi kalian ya urusin hidup kalian aja gitu ya. Jadi jangan sok-sokan bahas tentang kematian. Maksudnya bahas tentang kematian tuh kalian melakukan itu tanpa, tidak sesuai takdir gitu loh. Maksudnya hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi semuanya kan enggak mungkin mau seperti itu kan, kalau tanpa penyebab-penyebab jelas gitu. Dan kalau kalian merasa tertekan atau apapun itu ya, cari orang yang kalian sangat percayai dan coba ceritakan semuanya kepada kalian. Karena harapannya bukan feedback, harapannya kalian merasa didengar dan kalian merasa dihargai oleh seseorang. Jadi apapun permasalahannya pasti akan ada solusinya. Kalau kata Gus Dur itu gini, kalau ada permasalahan ada solusinya yang gak usah dipikir, kan ada solusinya. Nah, jadi ada dua tipe masalah. Yang pertama masalah yang bisa diselesaikan ya, atau ada solusinya. Yang kedua adalah masalah yang tidak ada solusinya. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa yang pertama masalah yang ada solusinya. Loh, kenapa dipikir? Kan udah ada solusinya gitu. Dan yang kedua, masalah yang tidak ada solusinya. Loh, kenapa dipikir? Oh, gak ada solusinya. Kenapa mumet-mumet? Nah, gitu. Jadi, gak perlu dipusingin banget. Karena kalau dalam analogi kita ini adalah burung dalam sangkar ya. Bahwa penciptanya akan memberikan rezeki itu kapanpun, dimanapun kalian berada, walaupun kalian di pulau yang berbeda pasti akan diberi rezeki gitu. Tapi langkahnya dengan kalian berusaha itu jauh lebih cepat orang yang berusaha seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir banget dan jangan terlalu di apa namanya, terlalu dalam banget gitu ya. Santai aja dan slow aja. Dan selanjutnya kita akan nanti mungkin akan bincang-bincang lagi ya. Kalau kalian mau bincang-bincang dengan saya bisa menghubungi di 0811355559. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgol Langit, karena kita akan ada program Sendu, Senandung, Rindu. Jangan kemana-mana. NC
1: Songgol Langit.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi.
1: Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: The Living Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iki lulur, rokoe wong ponorogo. Putra dewa makin percaya diri.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot. Udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lolor, rokoe wong ponoroko. Putra dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit, pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musik buruk tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi enek syarat sih.
2: Apa syaratnya?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Gak kerja tapi dapat duit, tak pasti mau banget ya. Tapi ya ayolah kita wujudkan ke arah situ agar kita bisa mewujudkan passive income dan juga ekonomi bebas atau freedom ya. Itu pasti cita-cita anak-anak Gen Z nih ya, freedom. Gimana salah satu posisi kita udah enggak, apa namanya, udah enggak terjebak lagi dalam permasalahan finansial. Nah, sebelumnya Metro Sobat, pasti kalian nih ada yang sedang ngopi, ada yang sedang persiapan untuk bekerja, ada juga yang mungkin ya sedang dalam perjalanan, teman-teman dari yang mungkin bertugas di lebih banyak menyisihkan waktunya dalam kendaraan ya. Seperti contoh ada yang kurir, kemudian juga ada yang pengirim paket dan lain sebagainya. Saya ucapkan semoga kalian selamat sampai tujuan ya, pastinya Metro Sport. Dan selanjutnya akan ada informasi dari Ponorogo ya nih, berkaitan dengan informasi cuaca. Di hari Kamis ini, di pagi hari, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2026, terpantau beberapa wilayah mengalami udara kabur ya. Di antaranya ada Selaung, kemudian Bungkal, Sambit, Sawo, Pulung, kemudian ada di Badegan juga ya. Mengalami udara kabur, kita langsung melihat ya, ada di Ngebel dan juga di Jambon. Selain itu, Mitra Songklang ini ada juga yang mengalami cuaca berkabut. Di antaranya seperti di Ngerayun ya. Di Ngerayun tuh kabut ya. Kemudian juga di Soko, kemudian juga ada di mana lagi ya nih? Ada di daerah Puda ya. Daerah-daerah, biasanya daerah-daerah gunung ini mengalami berkabut. Sementara itu, selain itu, ada juga yang mengalami cuaca cerah nih. Seperti di Melara, Jetis, kemudian Siman, Balong, Kauman, kemudian Sampung, Sukerjo, Babadan, kemudian Ponorogo, dan juga... Oh, deh. Dan juga Ponorogo terakhir ya. Jadi ada beberapa wilayah dan tidak terpantau hujan sama sekali. Karena memang masih musim kemarau ya, tapi memang di beberapa daerah juga mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yakni karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Semoga apapun yang telah terjadi ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di Indonesia segera selesai dan usai ya, karena pastinya kita sebagai masyarakat tidak ingin bencana tersebut berlarut-larut, pastinya pengennya selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. So jangan kemana-mana ya, karena di pagi hari ini kita akan berbagi banyak banget informasi seputar informasi lokal, nasional maupun internasional di program Graha Warta Pagi. Dan kalian tidak sendirian karena akan ditemani oleh playlist-playlist yang udah aku bikin ya, dan lagu yang akan menemani Anda di pagi hari ini adalah lagu dari Superman Is Dead dengan judul Kita Lawan Mereka. Selamat mendengarkan.

0: حدث روايات بخاري كمسلم.
1: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
4: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
2: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 送给了你贝蒂呀。
1: Mitra Songgo Langit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung? Salam bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, masa toh mbak?
1: Iya toh, belakai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu bapak Jemiran, ibu Evi, dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basko?

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.